0: Sweet nothings.
1: Hai pejabat Mekalia, untuk agenda pihak Prasnet Mirita, hampun sep ai yakni ke kebuksir, yo man pi u kenang tabut wapura. Ledadap pihak Prasnem ne, daudap pihak Prasnem, halane cua ke citrik unai cipau, usnem arjar arpanru. Datuk ke por kenrup pi, yai bor yang pi.
2: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, dau sedanggo ya ke sien gue le, ne bahag special intensive revision arjar arpanru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki che yung ki sem gi yong pi nedok ke lepau terik unain ru hedok ke arpo kende terik unain niau arjar arpon ru penjen we pen biang ye gikot kisla ki yong pi
1: bodak ha ke kalendar yong pi yok pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unai sepra arjar arpon ru dada em kampi upen bet ye wetok bekala dan ne ujor yok por pi nedok ke santrik unai sepra hedok ke sotrik unai kende arjar arpon ru wau le ye te
2: pentikna wo bet yi pertuj pi cispa na ke cispa ha chua wo pen mi kado ye ke electoral roll hakanya otorik unai chipau kwa api pun siap pertitame hamte.

0: pakitulu yung kiyong pi.
1: Nagubi kayong chakubituan.
0: Haa, naivi yung chaybituan. Daw iki yapi ya ka duplicate immigration form. Pandap yung form, way panun biyang manadap pandap. Kun mo wakso kopi yapi kawi, dukam teran hi.
2: Way heni noong, memkam kot memkam sila, heni por wawan ubiyalo.
1: Yang chua, kaman ladangam emahayung he por wawan ubiyalo.
0: Ham kuslay, ladakang yung pi hai por wawan ubiyalo. Daw buki yako form hai tau iwa yopi, mandapo yung pi. Daw wan litogi, kateko form, hadin lesin lewan, yehro api phone, cha ubiyalo.
1: Aduh, piya, suk bahajai ne. Kamon ubo dini ki, wewa yajing tip cocho.
0: Phone hao number, iwi kende sanot, lene download ya ka voters helpline app, lene lai online, ha ka voters. .eci.gov.in Yero api ulai hau www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakni ke kebu. Dewan raca pi dao Chief Electoral Officer Meghalaya. Kekubur wapha, depoi biang kesin wanengkong, wau tap pertuit nai benta i tap vot, kewukut pertuit ke Special Intensive Revision Arhajar Arpaunru.
1: Senyawa kamu ongki wado MG buru wawan tap pertuit ceyung-yong na. Tip, kamu mau ulel?
0: Oh, sukai teh ro, edu iu tip iwa tikena, mandawan ki enumerator cepi, nadok kali pautrik unain ru Arhajar Arpaunru, haduk ke Arpaukan detrik unain nyaw Arhajar Arpaunru.
1: Tangwa, kamu le le dm iwo kelia
0: ham kuslai yete ye people le dewa jam jai du dai phone ya ublo wedau yo pi ye jingche
1: kamon won yo ye phone number ublo
0: phone how number ibi kan de san not we pan jing rap wo yo iklam ya ublo le ne download we wa ya easy net app le da m kam jing patai pi ye rap iwa kibituan ti phone pi hak speed yo ye rap pi
1: Ade suk bahama piya?
0: Kam teh se, mem kam kot, mem kam sela, por wali thok pertuit. Pengkrek wau e, di YouTube iwa tikena, wai thok jing tip na o BLO uyang pi.
1: Kan mo, wai YouTube watikena, wai e pi ni pentikena go, yai buk jing thok, wapilia ni bahak kemendrit. Dada em kam ya rapi, pun o BLO wai yok smart ya jubak.
0: Ipor thok pertuit thok, naduk kali pau terik unain ru, haduk ke arpau kendek terik unain nyaw, Arhajar Arpaun ru.
1: Ikrek lang, ya cimenta, man uneka wada cim Jingkan, Dewan Ra Adau Chief Electoral Officer, Meghalaya.

0: ubangi ni mitai ubamo semen semen
1: oi pa uni mitai yong natan ma amto yong phi ha pen du na phi bam thiang
0: ni ham batai hawa kwa i mesen o ubam ba yo tang ubang ik tenam per
1: o bang bang ste pa mani yo ik jot man dau sja u yo ik ko kia upura pen du na i kleng i blo u chini na yong sdang i chadi tu yong.

0: Ijin tu to irwai wasnya sup noj o yong ma hemon lang ileng do irwai di pertuju akon kenro kelot.
1: Kakus nam nak benta un nong rep bet betam kalet coba hari. Nanta iba hari in batai yang ini sepang kumno menlong kumai.
2: Piru bila bunyo aki jengtung kibak pelung haka keper jongpi.
1: Kumno
2: sudail une un namba iwei pra not not iwei pra not iwei san san iwei. Haba pidon keno keno ke jing e.
3: Un namba jongno unie?
2: Kakisan call center haka bakito kibla yo ke jing ikai haka rep keryang kenyarab ye pi haka no keno ke jing e.
1: Tangbang inom ya iya kita kibak syong hang taboro asisngi.
2: Pinyo i pi ba baro lai spa andrifusan sngi shisnam berkata ru nado hendru baje menstep hado sipau baje menmit
3: tangba ngin hap ban siu ep kat kum kapuar ba nia kren
2: om dan kam siu phun ya kisan call center na ka mobile la ne ka no ka no ka phone ru kajing ai jung mo jong kiru light a
4: chisha se
2: ho chis pa person
1: nong rep yo ya kajing ya rap ka ba ya dai ber ka rep ka riang hak stin la jong hon yo national helpline number iway pran not not iway pran not iway san san iway na ka no ka no ka jaka hari india klem ha ban siu ai ru em
0: program hei to wa ka kisan wani mitu ke chen mit de point ka chukun ta se chi sin po ka studio nga u chirup de lan kar wa ka widwan chwai kai chi mo gini galat wo ikuble ker pangi piki lok wo ro ku di up snya gini program kisan wani ne ke chen mit ta ka mpan kan moi phi wa gini ke chu ik program jo an ker pang ge chi klik ke chen mit na lu ipon rusan phaw do nya ar pham nin lai no ka chen mit sing blai out chi spy bi point vi megahertz fm band lemba gini program kisan wani ye bi yo Cibun ki yutim, ki jingmut, ki jing betai penci, hei tak wah ki kam rep kam riang kiong piwat kam jolek ki kam di jingri, ki wah mabok ni ke distrik kiong I. Waya gini ke program Kisan Wani, dia rakwan raj ide rap ke Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ke Sarkar, India. Terperlok urak senyawa bukan ke radio yang pi, ya awan ni ke program ki ubo nadin, kat hidup ini ipor ke janmit besok kemen ni pi urak, kini tak ke Akash Wani, juai.

Kani kari ka kashwani shilong ka khubor ban police phi dei marvelous langstang kimat bokong san jago khubor men ta ka janmiet kilong pau nam ka jala ha ka yau yadi ye thiet so trun ka blalong ha new delhi ka kamri do kha ka long ka lat kamai jak po ka babyang ong ikong anita kharpor deputy commissioner ka east and west khasi hills Batha umentri katnat ki kamri jingri ka sorkar me gelaya iba shanbor shulai ya ki shipai bsf ban pinklan ni ki bor pahara ha ki jaka khappon bat lasdang ya ka ap bathmai ha ka sin baning kong ha ka jala ban lum karpangi ki tyar ki tar ki bam pindon kam shu ki khubor ki babnya ka jala me gelaya klala ban pin pau nam yala di kum ka wei ne ki jala bar rep bha ya uso trun ya ka ni la sakhi ha ka yau ya di ya thit so trun ka bla tip kum ka fort Meghalaya Pineapple Festival kebala long ha Delhi hat. Umenti rangba ka jala u Conrad ke sangma lembat umenti ka sorkar pedeng u badai kemi ya ka dona u Jyoti Aditya Sindhya ki ong ba u sotron u bala di ha ka dor khat ar tingka shikilo la ban shna penwan dor biang ya u bat ban la ban di pat ha ka dor shi hajar sans pa shikilo ha ki yau ha ke leng ka perthai. Banshupen kan mau ke jela ke thung kumba khat ar hajar hen riuspa hektar ke jaka yau sotrun bat penmi kumba shik lor sau lak metrik tan usotrun man la kasnem. Ya usotrun ubami na ke jela la dep shalan ru sya Dubai, Abu Dhabi, Kuwait bat Sharjah. Dangshen kumba arton usotrun la dep penkit sya Dubai. Kejela ke buk thong ban rep syuk sekumba shilak hektar ke jaka tang yau sok turun baklem aidawai bat lakmi lenti bayakani ke kam rep on lak ban pencai kampura hapo usnem ar hajar ar popra. Ikong Anita Kharpor, Deputy Commissioner ke East and West Khasi Hills, ila ong baka kamri dokha kadika wain ki kam balak ban ajak po iki brew, hagi thai nong kendong. Ila kentu namar kata iki nong ri dokha ban shim jing mentoy na ki skim, ki baka sorkar ka ai, ban penhek syu-syu ya ka kam penmi dokha. Haba keren haka National Fish Farmers Day, arpo arpun rew ha pendeng umyong, ikong Anita iong baka kamri dokha ka lakban kentiew ya ka yok kekot, bat aikam aijam iki bubun. Ila aijing mutru, ba lakban leklang ya ka kamri dokha bat ka eco-tourism. Haka ni ka sengi la penkup buram ru, ya ki nongri dokha ki bila nok senyang sya ka kamri dokha, ling baka jing lak jongki ban aikam aijam ya ki wei, Bat kejenglak ban pentri kami ki skim belayarap daka suarka. U menteri bedai kami ika kamri jengri iba Shanbor Shulai ila betha iki shipai BSF ban penkelanyi ki buar pahara haki jaka kaput ban kanglat iki kam kayi bean ya ki jengri syabar uput usam kari. La penlong ya kejengelang bat ki IG, ki BSF bat ki hek katanat ki kamri jengri ban ya merjing mut lem halor ki sien jam ban kanglat ika jeng shalan tu ya kini ki jengri. Iba syulai ila ong basen an sabu ya ki jaka talasi ha ki jaka badai ban pej benya ya kini kamat. Ila ong ruk baka jeng kier sainar ke bedangsa sekumba arp nyau kilometer ha khasi bat Giantia Hills bat sekumba nyau kilometer ha rilom garo kalong kamat ke badan don kam kerkik bha. La aipor khatlai sengi kishipai BSF ban a ya ke kaipon ha ke biadei bat kini ke kam khayitu ya ki jeng ri. Ka MLA ke dedengri ke rupa emmarak ke la aipor shibna ya ki nong penyak jengki telekom ban penbej bat penbha ya ke jingbam terikam ke internet ha ke subdivision. Kini ke jing betha ke la mi hadin bela wai ke jingelang bela khot penlong ha ke jaka terikam u subdivisional officer civil ha dedengri. Ha kini ke jingelang la ya kren ya tai halor ke bebon ki jing ek ki bemi Na kejeng bam biang ke internet, kebala ketak apat iki kam ki biadai bat kejeng penterai kam ya ke skim MGNREGA, kejeng ketak iki kam ki jam jang ke sorkar, bat ki kena puli ki basyanya ha ke internet. Haba penpau ya kejeng bam hun kejeng ai syakri kini ki company, ke MLA kelebetak bab baru ki company ki day ban shim iki sen jam badai, ban penpa ya ke rukam terai kam jang ki. Kini kedi ke Akashwani Shillong ke Buan Lam Shephi ya ki kubur. Ngin beteng biang bat ki kubor ki bedang sa. Ka Community Health Center ka badan ha Mahendra Ganj ka lathau ya ka Rapid Response Team ban penkhan syuk-syuk ya ki kam ai jing sumar ha badan ka khep

0: ka Election Commission ka India daw sedang ko ya ka sin ka wali yung ka Special Intensive Revision na do ka lipaw tarik unayin ru hado ka arpaw kandi tarik unayin niyaw. Uparlok uye jan bahaw yung pi ubut level officer BLO daw po yu hakitulu yung ki yung pi.
1: Naguwi ka yung chakawi tawan.
0: Haa, naivi yung chaywi tawan daw iki yapi ya ka duplicate enumeration form pendap yu ka form way penun biang manadap pendap kun mo wakso kopi yapi kawi dukam teran hi.
2: Way heni noong memkam kot memkam sla heni por wawan u BLO
1: yang chua kaman ledangam em hayung hei por wawan BLO.
0: Ham kuslay dari kang yung pi hei por wawan u BLO daw buki ya ka form hei tau iwe yu pi mandapo yung pi daw wan litogi ka teko form hadin lesin lewat yehrok pi phone cha u BLO.
1: Aduh piya suk bahajai ne kaman ubud di niki wewaw yuk jing tip coco
0: phone hao number iwi kende sun not dan download ya ka voters helpline app dan ne lie online ha ka voters .eci.gov.in Yero api ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakini ke kebu, dewan rakcapi dao Chief Electoral Officer Megalia.

Dah itu tu irwai dede piar de ni o yang ke Asia Bhosle terbiang ipor pun ku na iye gani ke program mix back ke yang I ke program ke wada wanchpi na ke Akashwani Juai. Kini to ke Akashwani Juai terperlaku roh ni ipor uyo oni segwi tuan ke program ke teto ke program kirwai jaintia katkam kecuk ke pekat ni. Usdang iya gani ke program ku yang iyo pentem ichpi ya irwai na ke o yang uma yosar bai lakyang. Irwai wada e pertuju, lasentem penbuat wan sa'i Nachwa Saramaki.

0: Hai pejabat Mekhalia, untuk agenda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yakani ke kebuksir, yo man pi u kenong tabut wapura. Ledadap pihak prasnem ne, daudap pihak prasnem, hal ne cua ke citrik unai cipau, usnem arjar ar panru. Datuk ke por kenrup pi, yai bor yong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, dau sedang go yak sen gue le ne bhag special intensive revision arjar ar panru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki che yung ki sem giyong pi. Neduk ke lepau terik unain ru, haduk ke arpo kende terik unain niau, arjar arpon ru. Penjen we penbiang ya gikot kisla ki yong pi.
0: Bodak ha ke kalendar yong pi, yok pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unain sepra arjar arpon ru. Dada em kampi upen bet, yei wetok bakala, dan ne ujor, yok por pi neduk ke santrik unain sepra, haduk ke sutrik unain kende, arjar arpon ru, waw le, yei te.
1: Pentikna, wo bai iputuj pi, cispak na ke cispak, hachua wo penmi kaduk ya ke electoral role, ha ke nyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna, ya tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password, size.
0: So sebab hakti ya ke hop tap vote ke yang pi. Phone hau number iwi kende sana, download ya ke voters helpline app, dan ni lai ha ke website voters.eci.gov.in.
1: Ye pilih upai ha ke ceomeghalia.nic.in. Man uka nong tap vote ni bha isur yang pi to iwa emkam. Duan Rajapi, the Chief Electoral Officer Meghalaya.